na china namna na kamuzi mukagafama busogaroyo program dawa mkulikiwa neti katika mko katono nyo natogina masimu ngandawa ni simu teriko neti na amali ya nita kwa tadeka akaliro kari china namna kamuzi mukagafama busogaroyo program dawa yukumpine wala tugami nti mwabude bulu wamu chiseirecho Allah tugami ntino wakala kalinuhu wakala kalinuhu kalinuhu kalinu yegi aganti hadha maladai ya atit Allah wange Sulaimani bina muandi kakobi ibyo biyakule mbezo kola biyibyo wete gireze nubyo kola alqiya fi jahannama Allah wange Sula mjo jahannama kulla kafalin anit. Kulla kafalin. Allah go salawur waliru. Bonaba akule mbezo ujemu. Allah wadne mbasura muliru. Baywe muliru. Allah tuyamveko. Alqiya fi jahannama kulla kafalin anid. Nagama timanahi lila khayri. Bola babo. Mwana watu wakodo. Bulikalunji konaka jama sogawe. Koma wademu Allah nga goka wawulide. Bakode chime nyamateka. Wanahi lila khayri. Bame virunji vyoba wade. Tebali musimu nonga waloza konti omuntu abako cherekeza na chuwayo. Bibala banga ababi kola babi unyanga we unya. Niwala kuma kwecho. Alladhi jaala ma Allah ilahan akhal. Nibasala u kwete kila u. Bakatonda babu abalala abatali gwe ngaywe sinza. Alqiyahu fi agament alqiyahu. Sula fil adhabi shadid basule mbibonelezo ebi kakali ebibonelezo shadid ebi kakali biyo basulam basule mbibonelezo ebi kakali ona kunolo kuna tulusiwe Allah tuwadema malaika abatukuma ngawe ya gama fa amma amani uti ya kitabahu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi nagama tu amma man utiya kitabahu bi shimarihi Allah program ye onakunolokuna wabawo ba malaika abatukuma we ba reportinga bibagenda tuzu okusiriza onarugenda kuvambula mu bwensi birugenda okusingana jetwa jetugenda okudda eri Allah tabaraka wa taala tugenda kuddayo nebyo twakulembeza okukola na yenga tufanagana tutia nga tukole ebyo Allah byagala mumbera yonna manya nti Allah tabaraka wa taala tugenda musinkana olusinkana olugendo okubeera olw'okusasulwa era omuntu abadde musimu tuli musimu no nga buli akola tweyitaba bagumite naye oli gumite olwaleero naye nkya buli